chat kartu jina jonga no do gremi to kara kundista saratu go bar basamaru mala jarun wala siden dam de minga mande kay dem ba ba kor sese suru sa de karga jina kara ma kor golum kar jina jonga no do munda kuji tarje do bidin kan pa jem berje go to ne batala si sa de karga jina kara tu gumpa dan karas ne roso gremi tarje go do bidin berje pa je to ne batala si ne jela to ne de kame kame mor munda batala si do ne bol de nongoma sin le kragna fidel doksadi Fatimata Jamalato otos kole dan janaw di neew no mata dan dubaram telum gayis ko kanje kilam ya telum gulal dine je karto ngane to dro munda makila tarji go dobe di bisidi ngane perdi le sigue to nom de matura karsia kuji ta ko pag do tar fidel le kragna doksadi

Mrasila fiak tajilo solte jak dengan malangan limbi psikologi lawai radio diffusion nasional cadian toka keluas kad mo Muhammad sesi ketasara. Bangi songan ketoti ikut jo gidi jo rinena umari de sumar wa made sesi mata ma sesingan mangasa kut sokari memuan made sesi. Bola jinda konong doku de gidi sosok ke yana me mama de si pago to sai be emberi sigi la monte daya kad si. Bangi songan ketoti ku so manam bisit na jiko dobe tu gunaji ketobe tetam kol tambir mangi mi kalas bye bye. Yo kuntum daga kada wake up in technique yarna eve de bamsi regisseur d'antenne nationale fa micro by Lionel Nomengar. Marci pa ke tak lagir awe isai jawine kum jike ketete.

Awai Radio Divisio Nasional Cajian Tuka Keluar Sekada Menambisit Najika Dobe Tembang Kubu Isongan Kudoti Kutuso Wala Najika Dobe Te Nika Takagado Tajilo Soltu Bolanto Yakan Wasan Kukum Gotu Kosugu Malangka Dokum Loka Ucadatla Ikona Do Yang Nindu Najitu Kadubiran Kela Ada Nindu Ni ba sham bergigir jo ada ento ba ya deputy ke ali nin gunto ya senator kita ada bola ni ta ba loko na ingen na deji ta kada awu ne na to ya ni ndu na jit ne gogi nda jin ne giri ada deji kuno tu ta kada aran bot ni ta ba ni ke bola anto no wadna to tna dot ni mandangi na ji ke Sodong, ngi kini ngi ragat gu. Adi abang dene komersa ngi ke kemsuk ke dembete ni ba naji ke dorut ni tenggangan ya di balku dubu jo ku kutigi di jo dorut. Ngi kutuko ike kalung ku jo dorut ni tawa. Ni ne rain lo ko ke suk dembete ni ikan doran ko ke malang. Ada orang gonggit bola ni ba orang gonggit ni ba najiku dodut ni na deputy ke atotna dot ada nina rano gegni senator kita walai deputy gal ni kon rano de tumandang ni ba vice premier minister kunian kelak sodo mabutu biabi girjentu malanga di administration di territoire yani décentralisation ta wala commandement ake mabutu kadu province ne klegni ay njamenat la ngoyali ba ay transfert compétence ta tabarn be ke ta nasrani ali liman mahamat ni ta na ta da na ranonik senateur ge te tamie kadu ngan na ji ge ke a dejini ge tono sondo yani isuk dembeni Nika senator kerei dejenaji saya di Abakar Malu Murisha ni gigi apa ni gigi ada dejenaji ke saudanya ni suk dembeu degenu tahun loye degu koko kete ni nengjini kiam suk dembe tno ni naji ke dorit ada kunjung gini ba awi kiam naji ke dobi degenu ke tambang kurte ni tapa awi kunjung gini ba ada Ini kau kini dokumen gua tu umbang kadu tolnya tani by presiden ya senadi Dr Harun Kabaji kota nain dokumen. Nika yang mulia beva ikon biar naji jiku kujurana waktu kum tu ko mandang ni. Gogi aji o bayton ran kelana tu ke dokos naya bank kita ada bane grup de la bank mondial. Ni ba ndoku ndoku tigidimi mong kadu tenu ndoku tigidime he yana jie ndang laibe ni ba ikam dogna rek no jite kete no ada to ikam be ke njamena tla kan na ku bongai ba wasi do be ke ku afrik la ko ni lo ya di ji de gundurgni Ada yang najis ke bayi kota, nana doa ke John tu, kan nak bungai tu kata tuh nenan doa tu mandang ni wah. Najis ke saudaman ke majik ada dengan dulga ini. Ada dera indah mai majik kugula apa? Loji jini dengan dulgu ko labar nasib sahari ini. Ba loan tu ni cik ke najis ke saudaman dah turusai. Ada populasi orang ke Afrika sib sahari entah. Ni ba loan tu ni man dengan durga ke populasi aku ko malang ni asalnya ke million ibu so no aita kelagir ni ba aku tu dengan ni ke dondo aku ko aku soe ke do madet ba naji ke do man ni gigi torsei ke iri na yera tawa ba ibu bebe pasiri ba konver naji na waktu kum tu ni ta Mandia jiku kujula adri ne innocente Virginia Kemba. Ni ni ne nanari
Bao ma bu tu bu tla bai. Ba ma bu tu bu ni ndang te ni se ni. Ni na ji ko to do telephone ku tu lo ekol ku tu ndeng ndeng. Ade telephone ko ne ngan ga u ne ekol ku tu ndeng ndeng ni ba. Re a bre Indonesia ku ka dra se ba ne ma jingai. Ba ku ma de ku ba ka u ko ji ya ku kin yar yar ku ta ka ru ku dega anu ya gni awaji ka de dega ni ba in nai adi nana gi gi awai ba dot ku ya ka ra se ku ka de gi ni ngone kol ni na isa ya gir kem dunia et ni ba ku ka da ra se al ni ba ni no na gan elev gu wan gan kai ni ba ma mu da si ta ba ni no na na ma tu bun to re ni ke innocente virginia kemba re dot ada gos ni ye ne ko mandang ni taba dengan gai ka di sing ku do ye kol ti ge ake komande ma ka ku do sai do nge ku e kol ti ge ma di gai ka nu ngan ndu ku ka de ban ta ya ku no ba ni ai so te ngai nik nge ko be ra bal jo ko ku kuz ge ke chat ge grani ndani do be te ada rajo chat te ke mabutubu mabutubu to yan mulie beta ada bal ku jonio yani ndu kana yani kinge ko be yaji ni ke marshal mama tidir debi itno ni ba ndu kana yan ngini nani ke ran klakoa ni nandun ke yani te korya be ni ba na norba do tali oi rokum inanduni nananda robug ku kilometer gnai bebe yani shantie gnu kete de granta belinta nigi getel ni re raklak do to ngod ngala wala inda dawali ore nandun nananda nya ba ara wala orba do taladi ino ba majingai ke kndaji kadan ada niku yan mulie be ni tele re dot ni ba wari na jiku so do development ya infrastructure ni ni ba tele re dot ada ya gna ra ko sei sei sei dam ku gir be ta ke dam ku dun be te ake dam ku no be te ake dam ku do be te ni ba te de ko jere jere ma menambisi te ingara kumta. Sejawi provinsi te, ni baik kembe ke Bongor te ta. Ada, yani proyek ka wasikil, najika soda kua roya dendur. Ada indan gira kingenaran kelata. Ke tamye kada, ya ke sumu ta tu. Ni ba ikan beku bongor tu ada dan kira kengiran tu ni awi kuro gak ni gard nasional lo nomad ke kecat ke ni ne aran ke le ya tu ke ba mandangi gir ngralo ke mayu ke beku dam ke don be itna ba ne mayu ke bi s ni ne lain dan kira yang don tu ada di ni ke Silvian Remaji Majingar taba ni na barji nam biji tu. Mama desi bupai kita tol tata de jori naji ke soro naja nubata. Engge gini ke awun donang ketal de kadre tel re la jabari de na al aji. Ake haji ge. Ni ba nas aseninya ke dubumiya itak lagir kari. Jino engga konji ge ke misinim ge ke dokum lo kecat la na awun gunang ka rabisa wujit tu koke. Ada kodem bir naji kon ni yau kri wana ma nu ni rine Muhammad Ibrahim Abakar ni ne na tele re do yag kon ara ya malang ke nge gna un pelere gita na un ni ke de go ajin no di baywa ni ba naji ku so do lo nji de ge ke
lonji de ke to ibai kembe ke mektwa ake ya woni ke to rungu to wa ba nya ke majal guto ya ga malang majikari dena undum ke ndaga adsia wo irin ne yarnaive de bamsi lionel nomengar ne ngete de kadsi na jikuto vete tajiro sortu bola mam disesi vai gambe resigne la mam te de kadsi

la kode sai ge ku be jondo ga won rod se am da shi rafiya ke tajiro solte ta si ke be jondo ge malang da shi rafiya ke tajiro solte awi raje ji fusion national chadien mamte da biri si ge ka de si mero ru kol ke ta tolta ta ni ke nje de bum ngar nje gimbai ni ke dimas ngar chit colonel rondu gais lar per miriam lar bay naomi jima sel timote dagoto françois yike general jima dumbay mbang maji gedeon yike kulara mbay kunja julien mbay na yiku emile mbatna mbay gol ne merci dabalum dabalum yike mathias mbay ndo pasteur ngar tolum julien ngania tonde age tonede age silas pasteur masmia jean Raudum Abraham Mbaye Dom Manasse Ike Benaji Raymond Malang Degundo Nandan Dor Natna Nawon Kum Kongay Kare Nenan Birkla Yowade Birkla Yowengonde Ke Jiyan Ake Ngokonde Nekwa Noji Day Dom Tarasum Milka Nekwa Noji Day Dom tarasum milka ni gutu kunto ko dikiti soi na me ko kinji kemet wa dikem be kinjamnat la inga tuji tawai go moi krant mer klayon to na den ngani yete ku eni kinge gutu go malang evelin tabe menoji tabe lisi tabe kazimir tabe malan ni ni kembe ke pari go na go france ajingar najire sem Jikembe ku Houston tu kuna nke États-Unis te. Nje la jimbaye tone de agu. Samson. Mbaye re tone de agu. Kazimir ike jele jila jimbaye Jaurès inji kuna nke France te marangde nandem beru klayondo naren koji ku bonga ingin jinkembe kundu. Bekiri madana dambu gorebo nama mundu njamena malo gaga kaliwa doma tala farsha madana kusiri u ngonba imanang natin simpir klayuan to awarn ini kento kujo giriko giyan meko ke njikeme to warini kenini kadandejin girku jalata di iglesia ete nimoro siske njamena te Lokwando wa to kam dogutu yang jedubu menggar njigimbai ali karji gashi ni ba robia lise ke gashi kono uni ainge lo yoni lai kari ari re roti ron point ne ndang lai be ko jiku bonga ya nubai ndana guku gururu bai dam kumaro to girko jandom mende Malangnya naun ke kumkongai kerana nan berkelayu adem berkain do nan si singi ni ingat kujeng gak kau dengan kiam dengan mada tade ke malang. Akeh singi ni garansi kekin jika berkin zaman atlasar dana maju guru maro ubai to nan negeri batis se. Dijen nuba dengan laybi. Dije Nuba Martin Nubai Indana Dije Nuba Martin Nubai Indana ni ba inia jaun sedu be aji maji ade nike Dije Nuba Martin Nubai Indana ni gutu kondo samaji ade ndoku tigi di mahena me koku di njikeme to adi kem lobdal labdan provincial ke kumurate adi nga tuji gomo ikrante nini ari nege kembe ke njamena gitla kem dogna ri ke ketet no lokwando tava to ndubo nikinge guto ta de suite samako niba so ta lise ke amtu kuy kono yangi lo yo ni lai karindo ke Ala nengi guto ningtin nanan bisit ke umber kelayu kerang. Ni baik yang dog narik no jitu kete no. Nuba ada nuba kotel ta kadu kortai do nuba tenggandang.
Berkata tol ta tu awei pak gir kujarat.

ba ni ano bay dunia dan pertanen ari sija de jugo mbang ke tatol ta te kokeng kan bang ke mbang yam te kokeng na we kokondo we kokod ara de ye ko to ge ge ngiara gambat ni ali ali dunia dan pernana ai dan ge kundum daga kada we kabin teknik yarnaiv de bamsi ni ke regisseur d'antenne nationale fa micro bay Lionel Nomengar na wa se sima de tajiro sorte bola do bangom je de ngaina virita tajiro sorte ta indai kon kerto rosite sok.